0: kipi, serve hot with ketchup alafu na soda pale pembeni. Enjoy!
1: Mautamu tamu. Upishi na mapishi matamu.